0: ལམ་ལུ སར་པི རྒྱང་ལམ སར་པ་རན ཧེཆེ ཤེཅི པ་ལི རྒྱ་ཅིག ལམ་ཅིག ཉམ་ཅན་ན པིཐུ ཕེཅི ཡོང རྒྱ་ར སྐན་དལ དང་ནི འཛམ་ལུང་ལ ཕན་པ་ ཐོ་པི དེ་ཅི ལམ་ཅིག ཐོ་པི ཁོར་དང
1: ཚོར་ཧུན་ ལབ ཅེཅི ཚོང་ཚུག ཤང་ཁང དེ་ཏུ ཏུ་རང་ཡི སུབ ཚུབ ཁོར་དང
0: ཨོ་ཇུང་ཅི མ་རིག ཐན་དལ ཡར་ཐུན ཤ་ཁེཔལ ཅན་ཅམ ལགཏར ལབ ཅིན་ཐལ སྐན་དལ དང་ཡི ཁོར་དང
1: ཀན་སུབ ཤང་ཅན ཀན་ལུ ཝར་གི རང་ཅུང ཁལ་ཅི ཐོར་གང་ཁབ དེ་ཐང་ལ སོང་རཅུབ་ཤེནི ཨ་མང་ཅིབ དེ་ཅིལ་ལ ནིཔ་ ཚབི ཁོར་
0: Sichuan Xiangqin na ngawa wurgi changrga rangchung khilji xiangli tanga rigni yekur nyamji pheji ji zhongsib darpil tangwi kor tanga
1: yenan che li chang ni simchi nirda war che chiglam chi ndala matung shewar chigler ga jentin si pi kor suin
0: xiamla thangdi sanjir che nangtun shibcha namla sanrgnu
1: ndaka le kon pe ni chil obje chiglam chi nyamchin sha chen rangjil che objir chi rgu yup shi ji tom bi kola je pe rangsin da batin sichin chiwa ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག Shpisil topi abjachik lamchik nyamchin sepi nyamchil gongpil wartung uksarpa abjinchil mepar abjachir tangni. Nzamlang la panpa topi abderchil lamwa shikabtojin upari. Abdaja pisi chetignin. Tsadin dirgim zhibchaglikbi zhungku tang ekhi irchiglam tang zhunglam nyamchin che dirtin mingkur shik tianjin abjachir kamsi chakani tachji urduktun pshiti. Shinchang thachin gipshuk sipcho pating. Derchi ar ngizugnam zhunglam tukni bakatu ngagkur abjantin sepi. Khasigstan che ghamagsi chungchir simtub che jimbari. Tianjin abjachir kamsi chaka tsilukung siyub shugdi dodum biyub janyar sha yoyan chi ngotul shibarishina. Dalib dadumbar, Tianjin abjachir kamsi chaka ni chiglam tang zhunglam nyamchil fjantin che dirtin mingkur tang tangpo te tangu pating. Mangar dar stanchig mingkur tong tang anyi te jenam janta jiriyo. Chiglam fjantin che tharang malam tugu zhunglam chi ngagku ni ngagku war chi ngakung shuru che devchil nung biyub shetang abjil. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Agur chak-chak aringa ting therchin anyi liyar galaw ching. Tarki lawi huanjur objitab jinchil meprin zhung shibbi ngarchik ar ngamung warikag jikta jarni. Yorub ting ekhi nyamjil nyamtil hrtang sabtan rojir sasang tambi ndakchir obshashin yo. Ar jakab chaklam chukbi ob sungjin po ting sungjim rteni ji turin chikchuk. Wutaw shin ji, chungku ting yorub ji terhtin mingkur ji shabsi chabkung ti zirci chani ekhi ya ting yorub ji sakung yung si chapa ting. Chungki ngakung obsharut shanglam ting awgaylam. ལོལམ་ཅི ལམ་ཏིག་སམ ཉམ་ཅུལ་ཤེབི ནམང ལོལམ་ཅི གནམ་པ་ཆགཡོ ཁ་ཅུལ་ནིཅིཏིང ཤུམང་ནར་སང ཁ་གམ་ཅུབ་ཅེཏལ་ཅིཅི ཅུང་ཀུཏིང་ཡོར་བཅེ་དེ་སྟན་མེན་ཁུར་ཅེབ་ཅེཀུང་བཞིན ལོལམ་ཏ་བི་གནམ་པ ཉེ་རེ་སིན་ཐིགུ་ཚང་ཏན་རོ་ཅོ་ཅེབ་ཅལ་ཡོ ཨབ་ཅེ་ཅིག་ལམ་ཅིག་ཉམ་ཅིན་སཅེཏི ཅུང་ཀུ་ཅེཀབ་ཅིག་པི་ལེཀ་ཤིག་མན་པར ཉམ་ཅིན་ཅེཀབ་ཁ་ཁ་ཐམུང་ཁ་ལེཏུན་ཤིག་ཡིན ཉེ་རྟུང་ཉེ་རསམ་ལེབ་ད་ཅ་པར ཅུ་ཤི་ཅིང་པིང་གི་ཡར་ཁབ་སམ་བི་ཅེཅིག་ལམ་ཅིག་བཅེཅི་ཉམ་དེ་ཐོར་མ་ལང་ཏག་ཅིང་གོ་ཚིག་ཟ་གི་ཏོ རྒྱལ ལམ ཅིག ཉམ ཅིན ཤ ཅིད ཉམ ཅིན ཉམ ཅིན ཉམ ཅིལ ཅི ཐ ཆུང ཤི ནི ཁེ ཁོལ དང རིག ནི ཅེ ཚོ ལམ དང ཕེ ཅི དེན ཚམ ཅི མན དང བི ཆ པར ལི རྒ དེ ཅེ ཁབ ཁག བར འདོང ཤི པི ཐ བལ མ ཁསར པ པ དང བ ཅེ ཅི ཉམ ལི ཅི འདོམ ཤི ཁསར པ པ དོ ལོ ཅིང མེ རིག ཐ མང ཐུག ཕེ ཅི འདོ བི ཅི ར གོ ཏང ཅི ཁི ཅི དལ ཤེ ཤེ ཨོ ཅི ནན ཏོ ནག ནང ཡོ མང ར གོ ལ ཤི པི ཅེ ཁབ ཟ ཅ སམ ལག གི བ ཅེ ཅི ལམ ཅིག ཉམ ཅིན ཅི ཆམ ཚང ཅིན པི ནང བ ཤི གོ པ དང ཉམ་ལིག ནམ་ཅིང བཞིར་ཏུང ལགས་མ སྤེས་ཡིན ཡོ ཨབ་ཅེཅིག ལམ་ཅིག ཉམ་ཅིན སིབ་ཅིལ ཏོང་ཀི བཞིཤོར གུ་ཡར གོམུ ཅེཅིན ཅེཅིན ཡོ་པ་ཏིན ཁམ་སི ཡོ་ཡེཁལ་ཏི ཨབ་ཅབ་སུང པ་ནི ཏོང་ལམ པར་བཅར་བ ཚོང་རིམ སাকলཅིར གུ་ཡ གོང་ཕལ ནང་རི ཆིབ་བཞུང ཨོཅིང ཏོང་ཀི ཐོམ་རাতན ཛམ་ལང ཐོམ་རི བར་ཅིན འདེ་བ ནང་རི སབ་ཏ་ཤིན ཡོ ད་ལི ལོར་ཏོད རང་ཅིལ་ཅི ཉམ་ཅིན ཅེཁབ་ཏིན ཐབ་ཅིབ ཅེཏལབ་ཅིན་ཏལ་ཏིན སབ་ཏ་ཏང་བི ཧོན་ཅུར ཉོ་ཚུང ཉམ་ལིཏིན ཉམ་ཅིལ ཉམ་ཏལ སུགཅེཏལ Peri mokhsam machil par ton yu. Jika pejir alana sachi shamji kanka turin, jang yi yi. Huanjur nyo cung nyam li tal. Nyam chan na jikab tang rngi zhug shirtung nang chan si pi jambur. Kuro rao chum shchik tang chak chan na nyi chak chak arka ther chan abdan sambati. Dimchung dib jacha jushi tang dangchung objil parti. Shashung nyosung kash jimbur chulub jacha rangabcha tang dangchung argasani. Arjishik lamchik nyamchin la manjuk shepi nyamdi di xersun chanchil tang abagmil tanyung sukchi chapkung su narsang shishin yu. Nyamchil nyamtil chital, hangsir chiglamchi hangari tangwa khartung tamni rangizuk fchendin shepa tang. Chungchi wu chiglamchi lamtik shepu lengku ushtam yu. Chiglam chadanchi nangchin abjaitil tal, Rangjil ji nyamchin jikab tang chashi panchin kelan tang jigsulab jaitil, lamdik khartung ji lab jintil lashkande tangwa tang. Khamun debsi lagsil tang, abjinti chanri su chunglan zibi ghamangsi ghanamchang riri, nyamchin jikab tiyu mangwar panpa chanshin yu. Chungki jengu ni abjichi laglan lab jiriyu war, abjichik lamchik nyamchin di shpiti gongpil ji dintzum xarpar libyu bari. Jungjir la ka shukkab, chungki abjichik lamchik nyamchin abshenkin abshukkak li kalawi argutab shaytuk. Vjechik lamchik kib jechik nyamli shtantuk vjengdul tupar shkide tangni. Zamlang la panpa chumbi vderishi chil lamati chizam songda dezam chi kul yung sirtung jimbari. Xi Jinping ki, charangul rimu shik tar shimba dhawa tang, leitun rimba shina dhapa, nyanka tang jansul nhaatsuk liig nambar jewa shepa. Shpisul tupi vjechik lamchik nyamchin shepar gloshtun jirmil ngang shkide tangwa chi shiti. Meirik chil leghang vjengdun chukpam zikchung la shkide tang chil lakchi tivi chiwaan balgi shib song yo.
0: Dakali kulu paya neitzla. Chachab shuji Xi Jinping gi, nga tsi chachila tuwi shishu guyi la shkandila tongwa tanga. Arangji jia zhichun hachang chiwi chumdi yab zangcha la shtenba. Abjian nanga kurjiga chenbu la shtenni, gula shiwi tongkong jia vjirjina su yinga shepa ji la, shpilag jia sumbur shengila nyanchuk shegi la, tatung pice tuwi shengila diwi mangwa yinga shide, chungtun manchuk nyamli jia pice tang chachila tura tonggi bshi nantun nang yo. Lu nga cinjie changgul zhongawi ngu cilur, rengjil jie shengil yenggu xie cil shtambu tang lakse xinba tang. Lakbarda lakse le tuwi tunli ji, shengil yenggu xie cil abjinti tang yugnir ngang parwa. Shengil kili ji, zhonggi tunli sarpa tang rinlim sarpar, maangil nzhughi qira tongwa ji xibi, maangil nangjin jie zhibzhi lakse nrujir gandil tibiyo. Marangwi kong, suzir jie lu jayi lorji dambi, Chukli ye shpihtag jia yangtsila nambi chongkang tangpu di linir vshengu tsikni. Shanghai huayhai lam jia chongtun kili jia chontag rangxin jia vshengil chongkang ga namchang tangpu dir jiriyo. Shpihtag chukpa di ye dodam rambi kongma. Michael Shipi le yi nga chi chukli ye gor jia lumtsin jia basing hasani ngagnyu si charsung. Nga rang ni chonggi chumri shtahtang hachang yagpun zinjin yo. Ngi di na chonggi chumra na. Ayarzu jipahtar pejin rujinbi chumrashik tanga, abjinchil meipar panhun rujinbi chumrashik rindig ji yu yu. Shanghai na, shijijia chungbi chunggur manchuk shepi mgsa galchinshik yin. Abjekibjia abjirji guyi ya choti kil yinbi, chunggi Shanghai rangmi nyu chung chota kil, lingang kil sirji, lamlig sartul chapkungsa, lokho chenbi choshib tanga, cagil shi poba shibi, shijijia manchuk kili morchin, Anidara chungnir xaaji yeghan giyo. Lingang kisir dodam alhanar ngatsa chungtun tuya arimba nipi zhuzhin kiyun zhangrungi. Lingang kisir ji aranghang a ngatang shtabdi chik lamlig maalag la dambar amigbaadang. Ngatsi ar jakib ji ar guyi jachir tongwi lidun gojig laglin taashik tahtani. Shijil ji maangil apshigti ji lhigtung siji nguhla donchul shibaadang. Shijingi mhanzi chapkung ji chuti choti lidun hirtag baywaadang. Shijil ji maangil zhigbi kili shigdil ji chapung tanga vzhijil mhanji tanga sartul mhansu ji nzhanlim gojig shibi nzhetig yung ji guyi tunli namba shig zhibyo ji yifsungdig. Guyi zhonggu yinxin, dazul zhini tangrib jin ji zhonggur njirtib. Shilu nitung nirnga li dawa simbir, zhuxi Xi Jinping gi abjechi zhocong lirig ji tima tangam jachila nangarkib. Shishu guyi na, zhonggi vzhisi abjechi yi na, Chungki chatsi tuwi shishu guyi la shkandil tongxin yu ba tanga. Rigsu tanga, lamsul, dutam. Cezhi su lamlik nambi guyi shtambi ngang jachir tongxin yu bi. Guyi ya gumu ngharwi jia qiwan jeje tanga. Shengil weshchul shibi fsiji la njirwa shung me la njirwa nruyang masil ji shtan nang yu. Dirub sarpa kharcin. Rangje ji bitu gongpil la shkandil tongjib jinchung shi ba tanga. Lotin njirme ngang. Chatsi tuwi shishu guyi jachir tongwa. Zamlang jekib kagtang peji jie gukiv nyamchul shepa jiji tukni. Shengil kili chunggur manchuk leitar shepar yongjir kuri zangwuk chanshin yu. 江苏一平日的皮提灯，甚至个三不了，可是这个，伢们里间这套用件下不些垃圾灯啊嘛事，平日的伢们有灯，刚刚满足，起步江苏所有他们伢们里啦，跟得了黑青东西有，大理路多的，江苏一平日阿古的天不嘛个灯东西啦啊，西瓦个啊，你是为学习把灯，日群地没得了，借用件昂当不然你有。 比了个新的电灯很团结，组成了一个灯，绿色的土味，屯里是几个了，选角色新有。江苏乡亲的从冬天的平日初一出征，刘小辉，俺在一路你冬日这个路了，乡亲用件平日单不用我的，跟得了东北下去了半年。俺们正三万能挣灯，平日节你这么多是冬，说那了俺们正件俺送几拉几个了下节一呢，电灯差不多。 新的十七八月，苏琼十几拉，苏姐几个辈，雷顿九年是白接等的。新的新几个三百来点年节，能挣吃的也，十几节六点几十吨的。而且那么几节是种等的，开里节这都个蓝色的提成的东西也是送的。过了些月，年初了出门去批等的，提过仓位，屯里可以个，喷什么粗鄙，三十多拉南巴鸡蛋呗，中间结空里个位，开里节一横个和全部东西有。
2: 等这了产子节，皮是蛋白质吃了。广东深圳的新几个三百来点子个皮，实际节满足开里去给。的路哈村，三里地界新几个三百来节，满个了边头硬忙的等有。开里地中国开里节，这吃不着你的准吧？银红方给，罗州了玩的，满足阿哥三亚边头咱们西三八的。所有深圳等，他那可把全部开里节，新几个三百来点子节满足他了加油。 俺去没得了深圳街新几个三百来点呢，忙些些呢。过了些月，李哥家吃了冬节了，说不等你办冬节了，接送哟。屯里等啊，三十多了，可一个盆子呢，你把屯把的。十几节满足开的中国的公婆了冬节的样，啊，昨天呢，但是呢，三十多节，农历是二十多星哟。大理路多的，人家啦，三十多个月，十几节满个了这个被开的节长不了，啊，加起来俺等个正冲四百万等个。
0: 满额了能挣些次，阿个人吃吃也不是等个，天不满意，东西了是个等个，皮娃不是生吧？十几日间满额了这个被开的，日东啊，加不加了给？中国的满足下节忙得等哟，得等差不多，日子了谁家也屯里去？十几日间满额了，应该下节进去等，永年人盘龙兄啊等个，十几日间满额了，人家等被屯里学习东西，前期还为公司多得心哟。 十几日间，满额了单步等，六十多万等的，这不是今天六十多位啊？你不是不让不是这个呢？人家姐，十几日间满额了，应该先比人家三百还要多的。中间换句了，比图公平主角，而跟你三百很有。从东北十几日满额是一次整，梦话听的，我去下特别多呢。十几日间从北满足先比卡少的，下不起来这个呢。
2: 娘们这间等啊，整日进去收拾，一日下节跟得了东家等啊。屯起来人进去，下不起来这个呢，千里间等啊，三顺间等，还是上下节跟得了东家。初一人进去，下不起来这个节，彼此了拖了东家一行。俺在大东啊，十几间满足和十几个三百来点呢啦，家不就是些别，实际还为提成的等呢。而且空十几间，人把土为黑的门下地位门外，能真的下节了，大不的真把等啊。
1: 三十多节，真正呢，屯里真等节日不热，家不就是下河去了东家里去送药。等到十二顿呢，该拉几杯不让扎伊呢？
3: 等到我起来，他们就要比通体一呢。
1: 三节根地。大家来看的别尼子，习近平跟中共开会的结果把老人呢当时不得了等。 曾森中一队中会陈组的松树军，四兄登开来，这组接受蒙兵军跟松树军跟娘们和家将们接的这次，曾森中一进军跟松树军提不上很足等，第二个不接起也都能熬住的吃了公司，娘们就做做你的设备，是搞不这个比吃痛不真，曾森中一年老设备，真不能不辛苦，吃这的，阿不大家彼此这几年的年事并过吃不等。 阿不达杰比在中央人的作风都不得了，我们就这里。谁过我们的年龄，路这块里拦不住了多少个大外星兵呢？一零一四年里，他这个是，三十多人不接，整整才三忙不休不了。 ཐོག མར གལ ཁང དེ ལོ ཁོར ཅེར དེ བེ རིག ནས ཅེབ ཚོར ཁང དུབ